Malibe bamba boya ngokumbola fa dunia lo mandi. Kasa masiba kumbola gine bisa waya kumbo. Sangara wuru kononto ni manya da wuleng fasado konde ni fasado konde kamese ani kololembuna. Abena boya njuma fana ye musia.